Sida utatu medie pindu suwa hangara ya mama yulu Chale mini mama yulu mbimi ngari uye bisimila munu gori kwa yudu jugi haju yu kala haju yu munu Tiyan gori yu mbinde kwa njibi nami kwa kumi kita ada jauji Sun indira mngori yaba min jayimu kufina ta Nami yu bisimila Sa maya antara hebe jauji Gori mama yulu mbinde kala kwa Ujibi na hami kwa hali gara mtumi Allah dobe meda ni nyamda haa karmi mbimi alhamdulillah Namuli mujoro Samaya ni hana harap Gwebwe umama yule minde mida wende gajal uli gajal ma Ujibi na hami hara ngea mtumi Allah do uya Uli mindu wananya do karo horbe Allah Namuli bismillah Samaya ni hana harap Mamilu finish bak, memalah kejauh dia usah hinguri jadi dia tak bendi. Hinguri al kuasa lu sendiri mau dia tiada mengkali. Orang kini dah wujud orang dengan orang kastari, orang nama ni mukastari. Ini mukastari mana ni ruti abdul yang gorong aku ni lili arde. Banyak tinggal Allah hebat tinggal hawa gay ni, bangal tiada mengkal tinggal happy guru. Orang yang kalau jauh guru yang kamu guru jadi nama gal. Orang kamu guru jadi dah hidup bangal tiada mengkal tinggal. Kau sendiri tak yang tiada mengkel dua dia yorok, kamu kau arti. Mami tu nanti mana kawal kau dua ni orang yang tiru tiru mukaramanan, orang yang tuan lili, ni ni orang getwat deh yang kau dal, curi itu mukar. Orang yang dalnya utau dah emaji, orang yang dalnya minggal, ya orang mangkanya lambat mangkanya ni nyemu. Kalau nanti anda ni nawan ni jaya ukur, ni tiada mukir yang guru ini nabi enggak. Kuhuji, bukan hal ni mama yo mama lebih ya isu amai antara berjauh. Tapi isu agam mama yo hoki mau hari maja hajar minjaya yo bejajar de, mereka dah hajar de kelak nanti ni. Saya bising, saya cuci, saya kanya, saya orang kau tu ni nanti. Bayar. Wari hajar, wujud dia hajar de yang kuaja yo lalu rukil rukil ilmu. Dengar tu mami lebih nuri, ya, cinta, ya, ya. Mami lebih mana nuri, lebih mihi non, mana mewedi mian non kau ikhri lalu. Mami lebih musamah antara dah berjauh, jono. Mami lebih fikir sebab orang tu cuti dia nak mengasi najam di cuka. Kalau mengasi yang cuti dah. Kalau puan cik masanya lawa kangen lawa kalau sufun masuk dia mengasi najis masuk dia mengasi muayan otai rumah pelun mati pelun difunkan mati. Nampulah masuk kita dalam pelun difunkan mati. Bui ayat sama yang telah dihabis jauh di.

aku malah menahan tamat yang beli ini dah. Dia tahu kalian malah dalam menyewakan waktu kita. Memecam body headset safran yang lewat saja dengan.

Aku mesti dikawalan tidak kucing. Uminnya berani lah dan dia lagi belum makan banyak. Dia baca di notan mari maki mesti mau. Seperti cuma ini bama menjina bang tu tidak ucapkan banyak. Terahmat dipilih aja aku hari itu pertama. Dan ada bisa rezeki tu di mana jina muri nyala mandang nyala makan sehari agar yang kalut dia. Terima kasih.